Yani usiguze mrima uwa nyanki vya Korea kaluo kama Mount Kenya roe rozeru nkera anga imero nedharimi ndio lele yonko na riba zongi ndio lele yoyonge nko na nzaka intamburuku rangi nye ize nyanya kana ya itunguru nkera anga.